0: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayah.
0: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
0: Nggak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
0: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.

0: memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio

Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Ngapain repot? Ya, udah kita puterin Sobat RDI dan kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Pagi ini pengen kasih informasi dari Okezone News ya, karena untuk pasca tragedi kereta api Argo Bromo, akhirnya KAI ini tutup 172 perlintasan sebidang. Jadi dari Vice President Corporate Communication KAI, Ibu Ana Purba, menyatakan kalau akan terus mempercepat tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait kejadian kereta api 4B Argo Bromo Anggrek dan kereta api 5568A komuter lain di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur Daerah Operasi 1 Jakarta. Jadi selama masa investigasi, KAI juga menjalankan sejumlah langkah keselamatan di lapangan dengan menutup 172 perlintasan sebidang. Jadi percepatan ini dilanjutkan melalui program peningkatan keselamatan pada 190 titik prioritas tahun 2026 yang tersebar di 9 daop dan 4 divre di Jawa dan Sumatera. Penanganannya

0: dengan pintu perlintasan. Seperti itu Sobat RDI, karena ini untuk mendukung operasional pada 190 titik tersebut, KAI juga menyiapkan 178 PJL yang sudah tersertifikasi khusus di JPL 86 Bekasi, Bekasi Timur ya. Dan KAI juga sudah menyelesaikan pembangunan pos serta pemasangan rambu, kemudian palang pintu dan alat komunikasi, dan perlintasan tersebut juga sudah dioperasikan. Dan edukasi keselamatan pada masyarakat juga terus dilanjutkan, terus dilaksanakan sepanjang 2022 sampai dengan 2025. Dan KAI ini mencatat 6.259 pelaksanaan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, dan 1.024 penutup perlintasan sebidang liar dan rawan, serta 988 pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di sekolah dan tempat ibadah. Jadi ada 2.646 spanduk peringatan itu dipasang juga di perlintasan rawan selama 2022 sampai dengan Juni 2024. Seperti itu Sobat RDI ya, sudah banyak perlintasan sebidang yang memang ditutup sama KAI demi menjaga keselamatan, dan kita berdoa semua selalu selamat di dalam perjalanan.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Yailah, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Udah pagi.
2: Iya, iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayam.
2: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Beginilah produktifnya Lebah Madu TJ, yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim, dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
4: Ngapain sih? Kayak gitu gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya?
5: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
6: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
6: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
3: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.

0: beli buburnya, Bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya, Neng. Saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi. Sabar ya.
0: Lah, Bang. Terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini, Neng. Nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Traxis balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita mau lanjut lagi nih Sobat RDI ya, buat yang udah ikutan hadir di 0815-1468-9995. Dan kalian juga yang udah ikutan hadir di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ada siapa aja, kita intip yuk semuanya Sobat RDI ya. Ratu Oncom Gondrong mau nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir. Gas.

Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis beraksi kotak featuring Lomba Sihir. Udah kita dengerin Sobat RD ya. Dan sekarang kita mau lanjut lagi buat yang udah ikutan hadir pagi ini di Burjo. Tapi kita ngucapin terima kasih dulu buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Madu TJ, terima kasih banyak ya. Ini buat Sobat RD, apalagi yang suka manis-manis tapi sehat, ganti gula kamu dengan Madu TJ. Karena Madu TJ bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula yang lebih sehat. Manisnya alami dan bergizi, cocok banget buat makanan dan minuman sehari-hari. Apalagi kalau lagi sakit ya atau gak enak badan, jangan dikit-dikit minum obat. Minum Madu TJ aja setiap hari, ini bagus banget buat menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Madu TJ juga bisa membantu mempercepat pemulihan saat sakit karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Terima kasih Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Nanti hari Senin kita bakal ketemu lagi sama Madu TJ. Dan sekarang kita mau ketemuin lagi buat yang udah ikutan gabung di WhatsApp dan juga lewat fanpage. Para Oncom Gondrong, mana suaranya pasukan?

dan Ibu Wati. Ada Arsila warga Stabat Sumatera Utara Medan ikutan hadir. Tumium Virgo warga Mebar Wonogiri Medan. Ada Iwan Nusasari. Ada lagi dari Harun Al Rashid warga Pancing City Medan. Selamat pagi, waalaikumsalam.

0: harus udahan dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi sampai jam 10 nanti.
1: Mas, makasih ya udah ngajak saya sarapan bareng di Nyerap. Woi, saya izin lanjut dagang lagi ya.
2: Siap, Bang. Sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
1: Siap. Makasih, Mas. Mas mau bubur saya enggak?
2: Enggak usah, Bang. Makasih.
1: Saya kasih gratis nih.
2: Kalau gratis sih boleh, Bang. Masa rezeki saya tolak?
3: Nyerap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

Sebalik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi Kuy barengin cinta pertama dari Gamawan. Udah kita putar Sobat RDI dan sekarang kita balik lagi di sini. Masuk di jam yang kedua Nyarap Kuy, jam 8 lewat 10 menit. Dari Lopez juga masih nemenin kamu semua Sobat RDI. Dan sekaligus pengen kasih informasi dari Okezone untuk cuaca ya hari Jumat. Perkiraan cuaca udah dapat dari teman-teman BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Memperkirakan sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan hari ini. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan tebal. Kemudian hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, kemudian Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Tangerang. Memasuki pagi hari, cuaca Jabodetabek diperkirakan cerah berawan sampai berawan tebal. Sementara untuk siang sampai sore hari, cuaca secara umum ini masih cerah berawan sampai berawan tebal. Tapi hujan ringan juga nanti berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bekasi. Karena memang Jakarta Timur juga kan tempatnya gue nih Sobat RDI ya, semalam diguyur hujan. Hujan kayak jam 2 pagi lah ya, jam 2 pagi itu lumayan membasahi jalanan karena tadi pagi juga udah lumayan lembab aspal-aspalnya gitu ya. Cuma hujannya sebetulnya intensitasnya cuma sebentar aja ya. Emak-emak biasa panik lah nginget jemuran kan ya. Kayaknya mungkin cuma 15 menit hujannya, dari 15 sampai setengah jam doang, udah gitu udah selesai. Dan BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang bisa disertai kilat atau petir, khususnya sebagian wilayah Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga dengan sore hari. Nah, untuk suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di 20-32 derajat Celcius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya itu berkisar sekitar 26-32 derajat Celcius. Kelembapan udara juga diperkirakan pada kisaran 54-95% dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 km per jam. Cukup segitu Sobat RDI informasi cuaca untuk hari ini. Dan pagi ini pengen kasih informasi yang udah informasi tema pertanyaan ya, karena ini adalah Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober 2026. Hari Batik Nasional, banyak banget tadi yang udah menggunakan batik, apalagi tadi Ibu Sri juga, gimana nih anak kadek ke sekolah pakai batik? Gak pakai batik sih sebetulnya, karena memang udah jadwalnya batiknya batik sekolah gitu, cuma tidak dikhususkan untuk menggunakan baju batik dari rumah. Nah, untuk peringatan Hari Batik Nasional ke-2026 ini adalah peringatan yang ke-17 sejak pengakuan UNESCO di tanggal 2 Oktober 2009. Status harinya sih bukan hari libur nasional ya, kita tetap masuk kerja, tetap sekolah seperti biasa dengan mengenakan batik. Biasanya tuh kantor-kantor juga pada ini ya, kompakan, besok pakai batik ya, Hari Batik Nasional ya, pada pakai batik gitu ya. Nah, apalagi untuk pusat perayaan utama ini, untuk perayaannya hari ini di Hari Batik Nasional ada di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya yang menjadi tuan rumah rangkaian acara Hari Batik Nasional 2026 itu sudah berlangsung sebetulnya dari tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Jadi ada pameran batik, lebih dari 40 pengrajin, fashion butik, terus bincang-bincang budaya, hingga demo membatik yang tahun ini turut mengangkat pesona kekhasan batik Tulungagung. Jadi acara puncaknya itu ada di Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Jadi kalau misalnya Sobat RDI mau merayakan Hari Batik Nasional, kemeriahannya seperti apa? Surabaya, sono! Tapi kalau ngomongin soal batik nih Sobat RDI ya, selain kondangan, ya biasanya baju batik kamu dipakai kemana aja? Kan kalau Sobat RDI ditanya, kamu kalau misalnya biasanya batik kamu dipakai kemana? Kondangan? Ah, enggak. Kita pengen nanyanya selain kondangan ya. Selain kondangan, biasanya baju batik kamu dipakai kemana aja? Kalau gue jelas ya, dipakai ngonten, satu. Terus yang kedua, dipakai buat MC. Kalau MC-nya di request acara batik.

atau kalau enggak MC-nya ngemsi acara formal. Itu dua itu aja ya. Kalau untuk mau berangkat kemana gitu ya, pokoknya ada acara aja sih sebetulnya ya buat ngonten satu, terus yang kedua udah. Itu jawabannya ya buat acara MC formal. Tapi berbeda mungkin sama sobat RDI, selain kondangan, baju batik kamu dipakai kemana? Kasih tahu di sini lewat WhatsApp RDI 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Yang pagi ini lagi ngerasa meriang. Meriang ada ya, meriang ya, cuaca lagi seperti ini ya, meriang beneran atau mungkin meriangnya cuma merindukan kasih sayang, buruan telepon lah pacarnya lah ya. Kalau ada, kalau nggak ada, ah udah meriang itu beneran kali ya, sakit.

0: kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang

0: Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio.

TikTok di Etardi 971 FM. Live TikTok kita sudah mulai, kalian boleh ikutan langsung gabung ya di Etardi 971 FM. Kalian juga boleh komentar karena ini Hari Batik Nasional 2026. Pengen tahu aja sih, selain kondangan, biasanya baju batik kamu dipakai kemana sih? Ya, dipakai kemana lagi sih selain kondangan ya? Ingat ya, selain kondangan. Jawab ya, yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita sapa dulu kalian. Halo, selamat pagi buat yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita. Pengen nyapa buat yang hadir dari hari ngopi dulu mbak. Nih ada kopi gue nih. Ya, ntar dulu nyeruputnya, masa sambil siaran nyeruput gak bisa, ntar gue sambil ngoceh-ngoceh. Abang ganteng David, selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat yang udah ikutan hadir, apa tuh? Oh, kalau kata abang ganteng David sini kondangan doang, kondangan juga jarang banget tuh. Berarti batiknya tuh masih bagus ya, enggak bladus. Soalnya dipakainya kondangan dan kondangannya jarang lagi. Ada baby. Kalau kata si baby dipakai ke makam gadai. Gue baru tahu ya. Kalau ke makam pakai batik ya si baby nih kelakuannya nih ya. Terus ada lagi dari yang hadir lagi, pengen nyapa buat Irfan Nega, halo selamat pagi. Terus ada Tandri Rahman, Baladewa juga selamat pagi. Ada Ocha A2. Kalau Tandri Rahman ini tadi pengen salam aja buat Kang Wayu Slow. Wayu Slow, karena kau slow, sungguh slow. Wahyu Slow, jangan swallow. Yang punya kawasan PT Pangan Lestari Ce apa CE nih bacanya ya. Pokoknya itu deh buat si Kang Wahyu Slow ya. Terus pengen apa juga buat yang hadir dari bentar, Intip Nama, ada Umi Pai, waalaikumsalam. Nonton aja Kadai, soalnya kipo Kadai sekarang pakai baju warna apa. Jangan bilang-bilang ya Bu ya, biarin yang lain nonton aja. Caca, selamat pagi. Kemarin aku ketemu Kak Tommy lagi olahraga di stadion Kak. Hari ini Kak Tommy masuk Kak, gitu. Hari ini Kak Tommy masuk Kak. Lo itu nanya apa? Lo ngasih tahu nih, Caca. Ntar juga Tommy ada, sedatengnya aja gitu. Ada pasti dia nongol lewat jam, mungkin jam mau gue selesai siaran gitu, baru dia lewat Caca. Terima kasih ya Caca, ya udah ketemu Tommy, dia di stadion. Tommy Hernawan ini dia yang apa namanya PD-nya RDI. Terus pengennya apa juga buat halo Riono Fauzi. Kalau ini ada Baladewa juga, dia komentar katanya ya, selain kondangan baju batiknya dipakai buat ngedate sama pacar. Stewe lu. Ya kan, ada anak Genji mana ngedit pakai batik loh, lu doang ya. Terus ada lagi yang udah hadir dari Queen Asia, selamat pagi. Kalau aku pakai batik itu buat tidur, daster batik. Tawa. Myself ANRP, nama lu, akun lu ya. Assalamualaikum, izin gabung aja boleh ya. Terus, oh kamu Ocha tuh dari mana? Dari Pekanbaru, selamat pagi Ocha. Terus ada lagi dari Arca KW, selamat pagi. Pengen nyapa juga buat Gali Ramdhani. Waalaikumsalam juga buat Rosita Pulung. Ada lagi dari Ade Yuli, selamat pagi. Terus ada Nailongs juga selamat pagi dari Citayam ya. Kalau kata Irfan Nega gak punya batik. Gue punya batik pemberian mantan, masih gue simpen udah 13 tahun. Enggak, kamu pakai aja. Atau mungkin nunggu nanti mantan ngajak balikan terus lo ngajak ngedate, gimana Irfan Nega? Begitu cara kamu.

0: Insi Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM.

0: Jatuh cinta.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis balik lagi di Nyarapku nyariin acara pagi. Kuy, dan kita lanjut lagi nih Sobat RD dibarengin tadi Aksa Diksa dengan Aku Kamu ya. Sekarang kita mau kasih informasi dari selebriti ya, soal apa? Karena ini adalah dugaan eksploitasi anak yang akhirnya si YouTuber ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, jadi dia dilaporkannya ini sama Komnas PA. Ya, udah resmi banget polisikan YouTuber yang satu ini. Tapi sebelumnya kita mengucapin selamat ulang tahun dulu ya buat anaknya Oting, Kelor Bersatu. Katanya putri kecilnya lagi ulang tahun, Akila yang 5 tahun. Jadi dia ucapin dong, Kede katanya buat putri kecilku Akila yang 5 tahun. Oke. Ya, ini kalau misalnya Sawan Sawan berlanjut hubungi dokter ya, Oting ya. Ini kalau abis denger tantenya nyanyi birthday, kedengeran kan? To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Akila. Selamat ulang tahun Akila yang 5 tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya. Jadi tante cantik yang paling menawan semuka bumi ini, Day Lopez. Lu kenapa, Day? Enggak, kenapa-napa, Ratim. Ah, udah, ada si Ratim. Udah, langsung kita intel aja deh. Info terkini selebriti.
2: Lapor, Kapten. Kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
3: Laporan diterima.
2: Siap, Kapten. Izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
3: Laksanakan. Ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Karena kita Intel.
4: Intel, info terkini selebriti.
1: Informasi dari OK Zone Celebrity. Jadi Komnas PA Perlindungan Anak resmi polisikan YouTuber Big Mo ke Polda Metro Jaya soal dugaan eksploitasi anak. Ya, yang memang melaporkan konten kreator Muhammad Jannah alias Big Mo ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya dugaan tindak pidana eksploitasi anak. Kemarin tuh Sobat RD di hari Kamis ya. Dan laporan ini sudah terregister juga karena dipicu oleh beredarnya konten video yang melibatkan anak di bawah umur untuk mempromosikan produk cairan rokok elektrik atau liquid vape. Jadi Ketua Umum Komnas PA Bapak Agustinus Sirait juga negesin kalau langkah hukum tersebut diambil demi menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melindungi hak serta masa depan anak-anak Indonesia. Sudah resmi laporannya dan Pak Agustinus juga membuktikan membeberkan bukti yang diserahkan ke meja penyidik, salah satunya memuat tayangan yang memperlihatkan anak dilibatkan secara langsung dalam mempromosikan produk zat adiktif. Makanya kayak Denny Sumargo juga dia mengungkapkan kekecewaannya ya sama Big Mo yang tidak berhenti membuat ulah. Ya. Itu bukan sekali, dua kali. Ya, bukan yang kesekali, bukan sekali, dua kali lagi. Bukan yang pertama gitu maksudnya ya. Jadi memang ini Big Mo ini kalau kata Denny Sumargo butuh bimbingan. Dia perlu banyak memperbaiki apa yang kurang baik tentang dirinya karena dia punya talenta, katanya begitu ya. Apalagi setiap konten kreator ini punya tanggung jawab moral atas konten yang mereka sajikan di ruang publik. Jadi dia berharap ada pihak yang mau merangkul dan mengarahkan Big Mo. Semoga Big Mo bisa memperbaiki diri karena gue pribadi kalau kata Denny Sumargo sangat menyayangkan kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk masyarakat. Jadi meskipun kecewa, Densu ini negesin kalau perasaannya bukan didasari oleh kebencian, melainkan rasa peduli terhadap potensi yang dimiliki Big Mo. Harapannya sih kasus yang dihadapi Big Mo sekarang menjadi titik balik ya untuk mengubah kontennya. Itu dia Sobat RDI ya, jangan melibatkan anak-anak kalau misalnya kalian mau berkonten, apalagi anak-anaknya disuruh mempromosikan produk rokok elektrik. Itu dia, apapun itu jenis zat adiktif jangan sampai dipromosikan oleh anak-anak. Itu Sobat RDI ya, dan mungkin salah satu kalian kalian adalah salah satu subscribernya dari Big Mo, sering nonton kontennya mungkin ya. Kalau misalnya memang ada konten-konten lagi seperti itu bisa dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak.

guys, balik lagi di Nyarap. Gue nyariin acara pagi, kuy. Dan kita mau lanjut lagi nih bacain komentar-komentar kalian Sobat RDI ya, yang udah ikutan hadir, apalagi lewat live TikTok juga masih nungguin ya. Selamat pagi buat kalian yang memang udah ngasih tahu juga ya. Kalian ini selain kondangan, biasanya baju batik kamu dipakai kalau kemana sih? Ya, ada yang dipakai ke kuburan ya, ada yang dipakai kemana lagi, macam-macam deh. Ada yang dipakai kencan. Coba kita intip komentar-komentar yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita di Atar di 971 FM. Selamat pagi buat yang udah ikutan hadir dari gerbang masjid ya. Sarapan dulu, udah kenyang gue mah dari tadi, dari pagi ya. Bang Gudang, selamat pagi ya. Ini benar, dulu Radio Dangdut TPI namanya, sekarang udah Radio RDI Jakarta. Berarti udah lama banget gak dengerin Radio RDI loh. Ya, kita udah jadi Radio RDI dari 2012, bayangkan. Hai Tina, selamat pagi, tiap hari dengerin Radio RDI, terima kasih banyak loh. Terus ada Dian Adi juga ya. Pengen apa juga buat yang hadir dari, oh tadi Tandri Rahman pengen kirim salam ya buat teman-teman yang ada di Pangles, kenapa tiba-tiba Pangkas? Pangles ya. Ada Kang Ilham, Wahyu, Sidi, Kasbes, jangan lupa Kasbon. Nih ingatannya bukan Kasbon. Pengen apa juga buat yang hadir dari, kenapa gondang dia, aman ke aman gerbang masjid. Halo Hernando, Leonardo, Indra, nanti datangnya siang ya. Adelai, kalau kata si Adelai, biasanya batik ini selain kondangan dipakai acara keluarga. Tuh, yang punya keluarga mah ada acara, iya kan? Nah, kayak gue, keluarganya cuma sedikit, gak punya keluarga besar, jadi gak pernah ada acara keluarga. Terus ada lagi dari Wati Anjar, selamat pagi dari Semenan Kalideres ya, selamat hari batik. Pengennya apa juga buat yang hadir dari, oh Tina tuh tadi dari mana, di Bogor Tenjolaya ya, baru tahu yang siarannya ya. Biasanya cuma dengar suaranya doang. Ada Ita, selamat pagi Ita. Terus ada Indriani 0783, waalaikumsalam. Kalau suami saya suka bantuin cuci piring pas hajatan, nah seragamnya batik. Iya, jadi bukan kondangan ya. Ala itu ya, bantuin cuci piring hajatan ya. Seragam kerja gitu ya, Indriani. Terus ada lagi dari Cipto 1777. Kok enggak pakai baju batik, siap nanti aku ganti. Habis ini aku ganti, pas lagi jeda lagu aku ganti pakai batik. Kang Naskun, selamat pagi. Enak kan juga bala-bala sayur pakai sambal kacang. Apa itu tiba-tiba? Arsya KW, selamat pagi. Kalau saya tuh pakai batik acara kondangan atau acara resmi katanya. Ya, terus kalau kata si Medi Tiga Raksa, dia katanya dipakai acara wisuda adik ya. Pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari Mas Belang. Mas Belang, aku pakai batik buat jualan tuh. Macam-macam kan jawaban Sobat RDI kan selain kondangan. Kalau kata Kang Nain Begang, waalaikumsalam ya, kalau Nain mah dipakai shot teh batiknya. Shot tuh apa? Shooting maksudnya shot. Sholat atau gimana nih? Ya? Ini tulisannya cuma SHOT nih Kang Nain ya. Terus ada lagi dari Gejogan Baba. Kalau saya baju batik buat jalan kadai gitu aja ya. Jalan mas apa? Jalan sehat. Ada Wa Elis Tommy, baju kondangan biasanya dipakai buat pengajian ya, siap. Terus ada lagi dari yang hadir, Riono Fauzi tadi udah disapa. Ada Gali Ramdhani, kalau saya pakai batik selain kehajatan paling cuma ke tempat kerja doangan ya. Tadi Gejogan Baba, salam aja buat petani cabai Indonesia kadai. Terus ada lagi dari Irgi Rifki Saputra, buat Bang Wahyu Pangan Lestari, kasih kata-kata dong buat Bang Wahyu. Gak ada kata-kata buat Bang Wahyu ya. Minta dikata-katain, gak bisa gue ngata-ngatain Bang Wahyu. Datang dulu sini ngapa Gerla, selamat pagi dari Jelambar. Baju batik dipakai buat senam kadai ah. Ger, yang benar Ger. Cai lu. Raja Goki Laundry, selamat pagi. Kalau kata dia pakai baju batik katanya buat sholat Jumat ya. Yanto Donald Batusari, selamat pagi, ngabsen aja. Selamat hari batik aja. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari apa namanya, udah itu aja ya Sobat RDI ya. Pengennya apa juga buat yang udah ikut hadir, Bu Eng Herlina, kalau batik aku sih dipakainya buat tidur. Pagi kalau mau tidur pakai batik. Fauzi, selamat pagi. Ada Azur Azkia juga, selamat pagi. Terus ada Dwi juga, pengennya apa juga buat Rojali, selamat akhir pekan. Batik tuh biasanya dipakai dalam bekerja atau suasana santai. Selamat pagi Mami Eti Tanjung Priuk, gak suka batik, udah kayak belurah dah ya. Ada lagi dari Topik Permadi, pengen nyapa juga buat Dewi Imanasari. Kalau kata dia punya batik juga udah gak muat, jadi gak pernah dipakai. Lagian juga mau kemana ya batikan ya.
itu tuh ya, orang yang nggak punya acara bingung dia tuh lagi mau kemana. Eh tadi aja yang nyuci piring apa namanya, nyuci piring bantuin hajatan pakai batik. Wih, makanya kalau ada yang hajatan nih, kalau mumpung kalau misalnya nanti batiknya udah muat ya, kalau ada yang hajatan bantu aja nyuci piring pakai tuh baju yang udah nggak muatnya ya Wi ya, tapi kan dapat duit. Vio, selamat pagi Vio, teriakin Obi dong suruh kerja. Obi, kalau Bi kerja ngapa Bi? Ya Allah, si Obi jam segini belum bangun, udah jam 9 tuh ya. Pengennya apa juga buat siapa lagi udah hadir? Zai Sumantri atau Jaya Roxy, pendengar lama pendatang baru nih. Salam aja buat Kong Jaing, ada Andri Boto juga, selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari Yara? Ya, ada lagi dari Willy di Purbalingga ikutan hadir. Hernando, Leonardo, Maria, Gabriela katanya kangen sama aku. Kangen sama aku ya? Salam ya buat Maria, Gabriela. Gabriela lagi sakit pilek, cepet sehat lagi ya. Terus pengennya apa juga buat yang hadir dari Udah ya, dari tadi udah disapa semuanya ya. Kita ke bawah lagi nih Sobat RDI, banyak banget yang udah ikutan gabung. Ada 12 April, salam aja buat Anak Karunia Posko Depok. Ada Bella, Niken, Siti, Nopa, Rifki. Terus buat Ferdi, Ajay, sama Edi Laras. Halo Mama Rifki, ikutan komentar pakai batik ya kalau kondangan doang. Gak ada lagi ya, selain kondangan gak kemana-mana lagi ya. Ada Boing CL, sarapannya pakai kupat tahu kak, silahkan, selamat sarapan. Ada Chat Uya, selamat pagi. Ada lagi dari Via Farempira, dipakai kerja kalau kata dia batiknya. Ada Ahmad Seudun hadir. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari mana lagi, udah semuanya ya. Boing dari Bandung ya, selamat pagi ya, terima kasih udah ikutan hadir. Terus pengen dari Sumatera Barat, Via Farempir, siapa namanya, Firaf, Via Farempira juga, itu dari vampir. Dari mana nih? Sumbar, nama lu susah sih, kayak vampir gitu bawa belakangnya. Terima kasih udah ikutan hadir. Ada pengembala juga, selamat pagi. Kalau aku pakai batik biasanya pas lagi ngumpul gosipin orang aja. Bisa banget ya, gosipin, tapi ada ininya, ada dress code-nya.

97,1 FM Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zest. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang ketiga, jam 9 lewat 11 menit. Dari Lopez masih nemenin kamu semua sobat RDI pagi ini. Dan sekarang gue udah pakai batik ya. Ya udah pakai batik nih sobat RDI ya, udah pakai batik. Dan kalian juga tahu ya tadi perubahannya, yang awalnya kaosan doang, kaos crop top, tiba-tiba sekarang udah pakai batik. Mantap banget kan ya di hari batik, spesial buat kalian apalagi yang udah nonton live TikTok kita. Selamat pagi buat yang udah hadir lagi dari Ratim. Kenapa Ratim? Kalau batik gue mah mirip baju gamis kalau dipakai pas mau tidur doang. Ah, itu mah paling pinjem punya bini. Lu kali daster ya. Ya kan? Ada lagi yang udah ikutan hadir dari Emak Bulat. Emak Bulat? Siapa yang tahu Bulat, Mak? Pakai batik kalau ngumpul sama ibu-ibu PKK katanya tuh ya. Oh, kalau Nain Begang tadi dipakai sholat. Iya, soalnya tadi tulisannya cuma shot doang ya. Terus ada Tiana Alviano, saya pakai batik itu selain buat kondangan paling dipakai rapat sidang paripurna. Banget tuh. Anggota dewan dari mana lo? Hah? Anggota DPR di bawah pohon rindang. Lihat Tian ya. ada lagi dari Ibu Eng Herlina kirim salam buat siapa? Buat orang Bojong namanya Bu Reni ya. Terus batik kostum Karang Taruna itu teh apa itu? Kenapa itu maksudnya? Ada lagi yang udah ikutan hadir dari udah tadi di atas ya. Set ke bawah lagi nih ada siapa? Selamat pagi buat yang hadir dari kenapa aku mirip guru matematika, baby? Mirip Bu Endang dong gue. Terus pengen apa juga buat Anissa Putri ya. Ada Tommy, halo selamat pagi Tommy. Gue tahun kemarin pakai roknya doang ya, tapi sekarang atasannya doang, bawahnya enggak batik. Cuma kalau gue buka nih celananya batik isinya. ada lagi dari ownernya Toge, selamat pagi. Kakak orang Jawa ya? Iya, Jawa Barat. Terus selamat pagi juga buat yang hadir lagi dari mana sih Maze? Salam aja katanya buat Abang Pariman dari Abang Pariman Jogja. Salam kenal juga buat Abang ya. Mas biasanya kan kalau Jawa. Terus ada lagi yang udah ikutan hadir dari bentar, Rifki Rovian. Pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari mana lagi ya? Udah itu aja variasi Jaya Fiberglass, batik kagak punya kata dia gitu. Ada Diandra atau Elena di Palembang, selamat pagi Elena. Terus kalau kata si variasi Jaya Fiberglass, dia salam aja katanya buat anak barber pas jam Bos Ojo Helmet Bogor Kak. Siap ya. Pengembala, selamat pagi. Kalau aku pakai batik biasanya lagi ngumpul ngegosipin orang. Oh, yang tadi ya, ada dress code-nya menggosipin orang ya. Baiklah, Imam Albanjat, selamat pagi. Buah kelapa tas papan, jangan lupa sarapan. Ha! Simple banget pantun lu. Gak ada effortnya. Yuk pagi ini yuk kita intip lagi buat yang udah ikutan hadir. Dari siapa aja kita bacain lagi di 0815-1468-9995. Boyo, waalaikumsalam. Boyo mah kagak pake batik. Kan emang kurang hobi juga katanya sama corak baju yang rada rame termasuk batik. Ada juga tuh batik seragam waktu saudara hajatan itu juga udah gak dipake karena udah pada meletet alias orang muat dipakenya. Meletet. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Ismat yang ada di Kota Bumi Tangerang. Kalau batik sih saya ada 3 tapi gak pernah saya pakai. Mau saya pakai juga bingung karena gak ada acara yang spesial kak. Jadi saya gantung aja di lemari. Udah jual aja sih Mat. Hah? Jual aja ya. Siswa Jor Rawamangun Jakarta Timur paling buat sholat Jumat katanya. Sama buat gantian sama baju kokonya kalau belum disetrika gitu. Ngeliat baju koko masih kusut gitu. Ah, pakai batik aja deh ya. Benar tadi kata Kang Nain juga dipakai sholat katanya. Ada Bu Yayu Kadung Bitung, selamat pagi. Bu Yayu Kadung Bitung itu selain kondangan saya pakai ke acara pengajian. Halo, selamat pagi lagi ini dari tadi dulu intip dulu ya. Siapa namanya nih? Bapakun kalau gak salah di Bapakun yang gak pernah pakai nama ya. Tuh kan si Bapakun gak pernah pakai nama di WA nih. Ah, Bapakun kalau ke saya katanya pakai batik itu buat kalau antar kue ultah atau wedding gede kak, ke hotel-hotel gitu aja sih. Tuh ini buat nganter malah, nganter pesenannya ya. Ada lagi dari Hernando Leonardo di Pinang Sia Taman Sari Jakarta Barat. Kamu masih nonton gak tadi ada dia di sini nonton live TikTok ya. Kalau saya tuh pakai batik biasa katanya buat kerja kadai dan juga buat ambil rapot Maria Gabriela. Dan saya itu pakai batik ke sekolah pun disuruh anak-anak katanya biar papanya rapi di depan guru-guru mereka. Berarti bapaknya

0: rapi dong tiap hari ya. Dan selain itu saya pakai batik juga kalau mau main ke rumah teman dan sekedar jalan-jalan sama Christina. Soalnya bangga sih pakai batik kemanapun dimanapun kalau kata dia begitu ya. Itu jalan-jalan sama bininya juga gitu pakai batik dia ya. Om Junet kalau pakai batik itu dipakai meeting kadai, meeting sama Kang Jait Sebogor ya, pasukan pemburu hanca, gas terus aja besok gajian. Jiong Cinere, selamat pagi, salam aja buat Gofar, Anton, Usman, Palzoy, buat yang siarannya sehat selalu aja. Siti Eni di Parung Panjang, baju batik saya itu dipakai buat acara arisan keluarga kadai sama kondangan. Iya, cuaca lagi adem nih di Parung ya, karena hujan semalam walaupun panas hari ini. Ada Umi Fadila, selamat pagi, waalaikumsalam. Kalau aku mah ketaklim, pengajian juga sering pakai batik kadai gitu ya. Ada Ahmad Pisces, Jembatan 5 hadir. Kalau soal tema batik dipakai selain kondangan, yaitu dipakai ke tiap lebaran di awal katanya. Tapi kalau udah 2 atau 3 hari, udah tuh ganti lagi. Oh, maksudnya tuh di tiap lebaran di awal. Pakai sholat id dong. Gitu maksudnya ya. Mas Jojo Lontut, Kelapa 2 Tangerang, selamat pagi. Selain kondangan, baju batik itu di pasnya lagi bawa tamu katanya dari luar negeri, karena yang diharuskan dress code-nya batik untuk menunjukkan kepada para bule itu batik from Indonesia, kata bos gitu. Dan rencana nanti kalau berkunjung ke rumah Dei Lopez pakai batik juga ya. Iya benar, kalau misalnya ke rumah aku berkunjung pakai batik juga, karena kan keluarga besar gua kan turunan ini ya, Belanda gitu ya. Cuma ada depannya bukan Belandanya doang, jajahan Belanda.
1: Kamu gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar

0: kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. Satu, sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. Dua, sebutkan dua program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian

0: tengah 6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan KI Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track Zis balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy dibarengin Jelita Jelly lagunya Cinta Sesungguhnya ya. Dan sekarang kita mau lihat lagi nih komentar-komentar kalian yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Mana tadi? Aduh ya ampun, tiba-tiba ngilang. Ih apa sih? Apa sih nih? TikTok apa lagi coba? Kita bacain lagi nih Sobat RDI ya, yang udah ikutan hadir dari Halo Erik Jakarta, selamat pagi, saya selalu salam dari Jakarta Selatan Mampang ya. Selamat pagi buat Bang Azam Bluebird. Hari ini aku pakai batik, seragamnya Bluebird. Hampir tiap hari. Bekerja dong itu mah ya, seragam kerja. Terus pengen apa juga buat yang ikutan hadir lagi, waalaikumsalam buat Bar Bongko Prasetyo juga selamat pagi, ada Rahmat Kurnia, ada Kang Obar juga. Ntar kalau KDI hajatan undang saya dong biar pakai batik. Oke, nanti aku kalau nyunatin si Abinaya ya. Tapi kalau masih ingat Kang Obar gitu ya. Ya Ayu Dewi selamat pagi, selain kondangan kalau aku buat arisan keluarga dan arisan RT. Dede Andri 178 selamat pagi, kalau saya pakai baju batik buat nutupin badan. Selama ini badan lo gak ditutupin apa ya? Ya ampun.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang

0: Kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah, semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sebanyak 41.000 warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 12:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
7: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
8: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
4: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
5: Untuk kasus-kasus dengan nyeri perut, memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG, jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan di.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Eh, sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus, dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman, semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
18: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Seringkali tuh penyebabnya bau mulut itu bukan semata-mata karena kita lagi puasa aja. Memang ada penyebab di dalam mulutnya. Contohnya ada gigi yang berlubang, terus ada gusi yang lagi radang. Bisa juga karena ada karang gigi. Nah, itu sebenarnya penyebab utama bau mulut karena ada bakteri kan di situ. Puasa itu sebenarnya bukan menyebabkan ya, cuman jadi lebih harus hati-hati aja karena tadi karena aliran salivanya berkurang. Selain itu ada faktor dari dalam, ada penyakit tertentu ya, misalnya diabetes atau orang sakit mah. Nah, kalau itu udah harusnya periksa ke dokter ya supaya cari tahu penyebab dari dalamnya tuh apa yang bikin bau mulut.
3: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan di.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
4: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
5: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
6: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
7: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
8: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
9: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
10: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
11: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
12: Saya Sarip dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
14: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
15: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
16: Ayo,
15: Radio kapan saja, di mana saja.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Gimana ya tahun ya.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdiri.

0: dan Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
15: Sangandoso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Para orang tua yang berbahagia, seringkali banyak yang datang bertanya, kenapa ya dok kok anak saya gak mau gosok gigi? Nah itu sebenarnya dari kecil bisa dibiasakan. Jadi sewaktu anak itu masih bayi, walaupun dia belum punya gigi, kita bisa membersihkan lidahnya dan gusinya dengan kasa yang dibasahi dengan air matang hangat. Nah setelah itu, setelah mulai muncul gigi, bisa mulai menggunakan sikat gigi bayi tanpa menggunakan pasta gigi. Nah nanti semakin banyak jumlah giginya, boleh menggunakan pasta gigi, tapi hanya seukuran sebutir jagung. Nah selain itu, yang tidak kalah penting, biasakan memberi contoh pada anak, karena anak lebih mudah menirukan apa yang dia lihat daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi kalau malam ya lebih baik kita contohkan, diajak gosok gigi bersama sehingga menggosok gigi menjadi sebuah kebiasaan. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengesahkan atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Afif dari Pekalongan Jawa Tengah, saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu, radio is the best pokoknya.
3: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi, saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang, aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan, saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Edo dari Tanjung, saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan, saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga, saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun, saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap, saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
4: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
5: Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
6: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup sekitar 2,5-3 liter per hari.
4: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
7: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
6: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91.8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
7: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
8: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
7: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh.
6: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
9: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
10: Iya, kenapa mas?
9: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas, tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas, dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
10: Oh iya mas, mohon maaf, tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah, maaf ya mas.
9: Iya mas, gak apa-apa, lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
11: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: di 91.8 FM.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
3: Ada penelitian pada ibu hamil gitu, jadi meneliti apakah ada hubungan antara rongga mulut yang kotor dengan kesehatan bayi misalkan. Nah, beberapa artikel sudah mulai berani menyimpulkan bahwa ada kontribusi kondisi rongga mulut kita terhadap perkembangan bayi selama kandungan itu. Nah, setidaknya dua hal yang sudah mulai diketahui itu, jadi pengaruhnya terhadap bayi, berat bayi itu tidak ideal dan bayi lahir sebelum waktunya. Nah, itu ketika diterangkan secara teoritis itu ada. Jadi tadi kalau kita tidak mengontrol rongga mulut kita, itu ada berbagai racun tadi, memicu zat-zat yang mengontrol kontraksi rahim misalkan, sehingga nanti efeknya begitu. Efeknya kalau semakin kotor, maka produk zat yang membahayakan itu semakin tinggi, resiko terjadi gangguan pada perkembangan janin itu juga meningkat. Bisa saja lahir beratnya tidak ideal gitu ya.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
4: Nah, untuk para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
5: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan

0: dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini sudah menyangkut dengan undang-undang. Maka ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan sudah mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RDI Pandanaran Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil di
1: tahun. Dimulai tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun
0: nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
4: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan makan. Kadang ketika kita makan, ada sisa makanan terselip di gigi. Kemudian kebiasaan yang selama ini kita lakukan adalah membuang makanan yang terselip tadi, mencoba membuangnya dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ada risiko justru tusuk gigi ini malah merugikan. Jadi ketika kita ada sisa makanan yang terselip di gigi kita, sebenarnya secara umum tidak dianjurkan menggunakan tusuk gigi. Selama ini cara penggunaan tusuk gigi sebagian besar dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, mestinya ketika kita menggunakan tusuk gigi untuk membuang sisa makanan, daging yang terselip misalkan, mestinya hanya dagingnya itu yang terambil tanpa melukai gusi atau tulang di bawah gusi. Jadi seringnya

0: yang kami amati, tusuk gigi digunakan untuk mengorek sisa makanan sampai masuk ke dalam gusi. Ini sangat merugikan karena nanti ujung dari tusuk gigi, misalkan dari bambu itu akan merusak jaringan penyangga gigi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika jaringan rusak, maka terjadi ruangan yang lebih besar. Nah, kalau itu lebih besar, maka nanti berikutnya ketika kita makan lagi, sisa makanan akan masuk dengan mudah lagi dan lebih dalam. Nah, biasanya kita berusaha mengorek lagi dengan tusuk gigi lebih dalam lagi. Ini seperti lingkaran setan, karena semakin sering, maka nanti lubang yang dihasilkan, rongga yang dihasilkan akan semakin lebar, kemudian nanti mudah terselip lagi, dan seterusnya, maka nanti jaringan yang rusak semakin lebar. Nah, oleh karena itu, kami anjurkan ketika ada sisa makanan yang terselip di antara gigi kita, kalaupun harus dibersihkan dengan tusuk gigi, upayakan ujung tusuk gigi tidak sampai melukai gusi atau bagian yang lebih dalam lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Kamu masih dengerin 91,8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan di.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Cameras roll in. Get yourself ready. Stand by some. Roll music.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Koto Pitono. Anenggih wau kang Hamurwa Kondo. Kandane Purwo Madya Wasana. Pinurwa jaman purba lumaksana jantraning bumi nganti teko jaman pralaya. Pandrane lir lampahing surya jumedhul urmambat manjing panto. Lakuning dina tumapak ing candra lawasing warsa amung sinebat siang pantoro ratri. Sat-satine pankati mangkono kinudrat purbaning jagat jinantra lakuning bumi kang nyokro manggilingan. Sinebat taun kalpo etangeng warsa kadewatan pinitang taun mawantara dumati saking Madya Dasa Manu. Jaman Manu Darbi Yoga Catur Mandala sinebat jaman Tirta Yoga, jaman Tirta Yoga, jaman Dwapara Yoga, win jaman Kali Yoga. Kinucap kang kinarya dadya purwakaning carita anenggih melaring negari Ngalengka diraja inggih ing Lengkapura. Kiblat kidul Samudra Hindi sisih ler Gunung Mangliawan. Kiblat kilen jurang terpis sisih wetan Segara Wedhi. Negari ageng nanging datan agung, nadyan wis ayom nanging kirang ayem, apa to darunane mangkono. Abeting riku keh para candhal ingkang hambek siya, Durjana cuti menyang Guna Desti, tenung santet bundet tilut pepulutan kang teluh braja. Madat madon main maling minum wis dadi pakulinaning bangsa Ngalengka. Lamun wanci dalu kita Ngalengka kencar-kencar pinajaran damar sewulisah jarak minyang golo-golo. Sanggen-gen keh pawongan kang samyo suko pari suko. Gumyak marenggeng suarane kang ketumpul ngabutuan. Keplek kecek dadu kopyok minyang dominu. Sinelo guyu latah-latah tondo yen tunggul genyo kasukan. Nanging ugi sinenggak santak kang kasoran pisuwin drindil kaya maling kudanan. Gentayangan kang samya wuruaragang netepi bebasan hasta sacara-cara. Ngunjuk inuman telas pulung dasar temanus ical suga sitane kasusilane pating gelayar pating gelimpang pekasan dawah sak margo-margo. Wonten malih wis mualit remu-remu soroting pandam kawuriyar matan wonten pinggiring kita. Wirawiri wiragane kang samyandon asmara Yayah Satpada kayunjun aruming puspita. Lengkat-lengkot lelewane milangoni soaing wanita tuna susila ingkang samyo mikat priya ingkang lagya lali garwa putra.

Purwoto Sirno agengalit sepuh anem jalu estrikeh kang samyo kerem ing pekarman kanyut ing pepintut kedaut tebih ing kautaman pramilo tatan omomo kalamun danguning dangu negari ngaleng kokun catan yoni satemah surem soroting layung panjayah hasonto ketaweng himo sinten wengkang jumeneng apa wonten praja Kalengka penang kina capna jejuluk Sang Prabu Sumali Raja ya Sumali Dewa Narendra Apepaes Resaksa Gagah Prakoso Birawa Tur Sentosa Dasa Sugih Joyaji Kawijayan Sekti Mahambara Prawireng Aga Jari sajuga sang Buminata Kalengka kepareng miyos siniwaka wonten madyan ing pendhap yagung lenggamung wing dampar kencana linimekan kasur babut permadani warni jingga pinarada tenayap sang janeng para biyada manggung ketanggung Joko Paloro loring ing samyangan rupa carane keprabon banyak dalan sawunggaling arda warika kacumas dwi pangwing ing sarwarna kinebutan mak laring manyura kanan waing kiring sinten to ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabukuh Susilarejo lah punika arayinata satriya ing panglebur gongsing ingkang kekasih Raden Harya Jambu Mangli ya sang wigit keswa wujud raseksa gnyolir prabata netrane romancara pindha netraning singa barong rono mungalir cantik ing baita tutuk mengokaya guwa waja ngringi lir parang curyang sisiung semancung gedene arek mo gembel gimbal den udal modal madul anggedhap yah yah gunung akempul mendung sing pasiban ingkang abdi kepatihan Sarkyana Patih Kala Mintra Gena ing wuri pepakan deresan janeng para wadya boring ing samya sumiwa mbludak muking tata krambat panjayahan doyong doyong pager pancak sujining ngalun-alun praja Kalengka wis sang Bumenata anandang sungkawa awit dinira manggalihaken lekasura ingkang rayi Harya Jambu Mangli dinira ngawontenaken sayembara perang kinarya sarana pamilihing jatuh kramanira nenggih kusumaning ayu Dewi Sukesi mangkono pangulo citaning wardaya ingkang dereng kawijiling lisan

0: bakat wasesaning upatha raya jagat pangestu ngkara. Iwang sukma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwananing sun. Katanipun Kakang Yayi, Yayi Haryo Jambu Mangli. Apa boyan ndateake guguping atinira dene sira ingsun piji mangarsa Yayi? Kawula nun, nun, nok inggih Kanjeng Koko Prabu. Mareka rayi para suwan wonten ing pagelaran Jawi Dupyanam piwantring timbalan dawuh paduka Jeng Koko Prabu. Tahat guguping manah kula pindha tinubur ing mong tuna sinambring gelap lepat. Sumerap saking dumawain kegelap boten uningo kebiaring saleret lir panjang putra dumawah ing sila kumalasa dahat kumepyu raosing manah kula. Dupi ingkang rayi sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha siniram tirta wayu sawindo kawula nun nun. Bela salah Nyanyi paran darunane dini suruh Nyanyi bisa matur kang mangkono Jambu Mangli. Kawula nuwun inggih awit ingkang raya mung tansah ngemuti sinten ingkang winenang murba hamisisa muhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami ingkang raya tinimbalan marak ananandang dosa sakit nyamung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang menang hanya kitono. Kepasan tembung padah wedana sukarela kinarsakna kakurepna ing abahan kapaduka ora setra ingkang lungit. Katigaso sumangga jangga katoko sumangga jaja kawula nok nok non. Eh la dalah. Kadu ati kadurun panampa Nyayi dene sira ngaturake pati lawan urip. Kepasan ana sak galak-galakaning sarebo satu bayana sarebo kula mangsa marang wikane. Jeneng para Nyayi ajeng ngaturake jangga manglung wedana tumelung. Ngiring ana kalamun teng sun sinemoko datan kena paring deduka marang sagunging kawula dasih. Jambu Mangli, marmane pasih banto marak adoh ing sunawi terak tak arah ketake jiwa katentu nampani ganjaran ing sun sesuatu yang kang monco warno. Petasan, dodot ingkang ngendarah untari sabuk ingkang dawa betik keris kang permono tanggui. Munggaya maneh ingsun kanthi pistara Candrawina. Tepasan adol lintang luku sinawat binalang kayu pangeh kenane cepak lupute Jambu Mangli. Duh Koko Prabu, simbah sembahan kula. Satra angin-angin sakrik mo pinoro sabto tilemo datan anyum puno lenggau datan ibah. Kekirangan menopo dini podukun Jeng Koko Prabu ingking sampun peparing dumateng ingkang rayi ingkang lebur gongso. Kulo pame akan dirining tirto narmodo celak dateng atubuk tepi soyo mboten kuawi nampi keganjaran yang noto. Duh Koko Prabu, siang pantaran yang ratri estin yang manah kulo sanes kekucah peparing padu Koko Prabu ingking kulo suwun. Ingkang kulo tecadang ambuk bilih wonten karyan yang noto ingkang awrat kadawono ngerangsang ingkang inggil ngayu ingkang tebi ingkang rayi saka dados pepanten ing projo kawula nok nok nok eh la dalah. Jambu Mangli kadangipun Kakang Yayi, sapa boyo kang kawawa junjung diwa keprabon ing sun kejoba mung jeneng sira Yayi. Moro Jambu Mangli, lungguh ingkang prayoga ingsun jatine wigatine ing pasewakan kawula nok-nokno dhiri ngestaken dawuh paduka Jeng Koko Prabu.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Kamu mandi, lungguin keng prayugo, ingsun jatiri wigatin yang pasiwakan. Kamu lo nok-nok-nok diri, ngistakan dawuh potu konjeng koko rabu. Hanjrah ingkang pus pitorum.

kadangipun kakang Yayi. Yayi Jambu Mangli. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu keparengane bali kawan ing Tangrayeng Panglebur Gongso. Ora to Yayi. Boyo pun kakang iki weneh ana keterangan kang cetha. Mungguh apa to kang dadi karepmu dene Siyadi nganakake sayembara perang minangka pitukon dhaupe pulunamu nini Dewi Sukesi. Mongko sayembara mejang aji sastra jendro hayuni ngrat kang tak biyawarakake kuwi wae wis abot Yayi. Lah kok Siyadi isih nambahi sayembara perang tanding. Apa ana Narendra utawa satriya kang kuat nandingi kridhamu Yayi? Sabab jagat saisine wis nekseni marang kadigdayanmu Yayi Jambu Mangli. Yen nganti kesuwen ora ana kang bisa ngalahake si Jambu Mangli tegese di prawan kasep anakmu si Sukesi. Aduh Koko Prabu Kanjeng Koko Prabu jimat punden kulo nuwun sewu kakang Prabu. Saklebatan ketingalipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Waules nanging menawi dipun penggalih kanthi manah ingkang lebet kathah klintunipun. Lho, kleru kepriye? Inggih Koko Prabu klentu. Sabab kakang Prabu supe bilih ngalam donya menika mboten wonten ingkang sampurna. Ingkang sampurna menika namung Gusti ingkang Maha Agung. Koko Prabu, upami kula menika sinebat Senopati Digdaya, kula pitados bilih mangke menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala tamtu wonten titah ingkang kuwawi ngungkuli kadigdayan kula. Lha inggih kanthi lampah sayembara perang mekaten wau ing pangangkah kula nedya urumeksa kautamanipun anak kula pun Sukesi. Tumin ngluhuraken asma paduka Kanjeng Koko Prabu. Jambu Mangli. Nuwun kula Koko Prabu. Ucapmu karo tumindakmu sarwa geseh. Geseh banget. Liripun geseh kados pundi Koko Prabu? Cetha ora tulus ucapmu lan batinmu. Wong nyatane kuwi ngrendeti aku bakal dhaupe anakmu Sukesi. Kok jare kowe rumeksa kautaman? Kautaman sing endi kuwi? Apa jeneng utama yang nganti Sukesi iki tuyuk-tuyuk jambul wanen durung kaweng kuwi kakung? Dipikir Jambu Mangli, pikiren. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ya piye? Mugi saronta ing penggalih. Ing ajeng kula sampun matur bilih niat kula ngawontenaken sayembara perang menika namung salu guru meksa kautamanipun ini Dewi Sukesi ing pangajap supados jatuh kramanipun ini Dewi Sukesi mangki sampun ngantos klentu jalmo ingkang namung sak sen luru sebinggol papat saketopi kantuk kakung ingkang digdaya sekti mondro guno ngungkuli kadigdayan kulo saenggo binjangipun sembodo dados pengayomaning kawula ing ngalengka. Lho menika niat kula Koko Prabu. Pangajaping manah kula. Mugi-mugi calon putra mantu paduka mangke setunggaling Narendra utawi satriya ingkang punjeneng apa-apa merojol ing akerep. Tegesipun titah ingkang pinilih dados mboten sak-sake waton jaler menika mboten. Jambu Mangli, wonten dawuh Koko Prabu. Persajian baik ini Jambu Mangli.
aku krungu rasaning Ratu Sewunegara kang padha nglamar Sukesi. Risi kupingku ngrungake rasan mau. Kados mundi sineng raosan kala wau Koko Prabu. Kowe dirasani dening Ratu Sewunegara kang surasane mengkene. Kowe didakwa ngutuk lor kena kidul. Teksipun kados pundi? Tekse kowe didakwa ndelikake rasa. Nggon nganake sayembara perang iki mung padune kowe duwe rasa seneng marang Sukesi, nanging arep nembung ala dulune. Mergo isih kepernah bapa paman. Ya ngono apa ora? Wis. Aja guyu, iki rembug tuwa. Aja tengengesan. Sabab bareng tak nalar-nalar. Rembuke ratu-ratu Sewunegara mau kok kaya ana emperi. Sebab nyatane kowe ya isih patut upama rabi. Tur kowe tak sawang slagamu ki ngane-anehi jambu mangli. Padatan ora tau wadus terus sambendina adus. Kula seneng cukur terus motong rambut. Pawakmu saiki kok resik. Bareng tak rasak-rasakake saya mundak dino, kowe kok malah mundak no, mundak breset. Ketok tok mbagusi kowe. Mula jamu mangli. Saiki kowe bloku wae bae. Pesajan bae yen pancen kowe duwe karep mengku anakmu Sukesi. Tak lilakake. Tak paringake. Ikhlas yayu pun kakang ikhlas lahir batin. Tinimbang anakku diwengku wong kono-kono. Kang durung genah pambekane, luwung tak paringake si Adi kang wis tak ngerteni kahananmu. Ya ngono apa piye jamu mangli? Koko Prabu. Piye? Iye, ada yang patuh konjeng Koko Prabu sak mangke sampun uninga. Menapa ingkang dados kegebengan kula? Menapa tetela kula lepat menawi kula tresna kaliyan Sukesi? Nah, ra apa to? Jebul tenan to rasane Ratu Sewunegara mau. Jambu mangli. Wonten dawuh. Wis mingkup jagate. Apa kurang wanita nalihane Sukesi? Yen pancen kowe kepengin palakrama, miliya anak ratu ngendi? Miliya putri ngendi? Yen perlu widodari Suralaya, tak rabekke jambu mangli. Katon kowe aja ngarah karo Sukesi. Eling di. Sukesi kuwi punamu, kuwi keponakanmu. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Nabung. Menapa kula lepat menawi kula tresnani kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu. Katresnani pun jambu mangli kelawan Sukesi. Kula mboten tresna ingkang awu gawar. Mboten tresna ampyak awur-awur. Lah wong kaya ngono kok dudu tresna ampyak awur-awur ki piye? Lah wong kowe ngalaponaan ngono kok ora tresna ampyak awur-awur ki piye? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Paningal paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun mas paosaken kirang wening. Gage aku mulangen pupung krungu wong akeh niki. Mila kula saged matur katresnan kula sanes tresna ampyak awur-awur. Jalaran katresnan kula kalian Sukesi kula bandani nyawa kula. Mila kula wantun ngamontenaken sayembara pesajan kemawon.
kula kepingin garwa kelawan anak kula pun Sukesi. Kok Prabu Nadyanto nyabrang samudra marus pepasaripun. Badhe kula antepi pejah kula menawi kula mboten kelampahan mengku pun Sukesi. Dodo muntap lirik netap jaja bang mawingo-wingo. Netrande angatirah umat.

0: Patih Mintrageno.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ing kadhawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangli. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Kelakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean kurban negara Ngalengka ora wrungu panjenenganing sun sing kakean dosa.
1: Dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba. Samektakno kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu. Sira bisa ngleremake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gusti Munini Dewi Sukesi.
1: Kawula nok-nok dari ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ing ngabding kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya serana ana dawuh maneh.
1: Sepet jarak kata liko wau
0: riwus nyopari purna sabdani rosang bumunoto yang ngalengko sang prabu sumali rojo dia kundur hangat haton piyak ngarso tangkep uri yang tosinondro kundur yang sang katong panjayah sinawung candrani

sepejarak katari kowau sanoto sigro kundura ngedaton denayap sang janyang poro biyoto katanggung-anggung soko paloro-loro ingkang samyongan pelupo caran keprabun kandek sangat jengeng gapuro Sri Penganti meriksa nirganeng gapuro kenar yong dipur sungkawaneng driyo titi purneng gati jeniro meriksa nirganeng gapuro tus kundura ngedaton siniget ora kawa kakono jroning Mardi Kaputren Projo Ngalengko Sang Dyahayu Dewi Sukeksi ingkang lagi nandhang Turidas Moro.

0: Pandyan Suryo ngrang sang wayat parandene sunare ketingal pudar mlabet ketawuring bawa benter tuwin lebu sumawur soring langit lamat-lamat linimputan mega lumaris lembut ulut lelungit dandaya kapuk petak memplak sineblak ing maruta mondo. Saya indah kang himando seto dupi sinelopek si lumayang ngiring-iringan rebut ngarso sumusuping kabut tat ketinga sakedap sirno saking pandulu tat yoregeng sesawangan yang akoso mardi kaputren projo ngalengko gedong mayang arum pinangun juglu pinayu sesirapan yayah sisi ing mingo jaladri tinumak soko guru reksa kestumbo kirukiran runging gadung mangaya kuringgah sinakep upuk soko melyokang pindo sekara terati narata sujunging soko ngandap ninggil nanting rupi syariat dapur paduli mosak geligen gedini sinonggompak gengkang silo kresno kinepi rake linebur satemah ketinga pating karlap pating karlip yayah kekoneng subeng pegagan gedah binggolo kinapit kongso sinangring hanggung angrenggani saben selaning paninga soya mimbui embaeng puro pinoro poro sunaring damar sewu kang samyo kegiyungan ing gagang tembogo rinuk migading gegandingan sinangkepan sang biara renggan kang sarwa mustiko gebyar gebyar arbut probo kaya kaya lumuh asoro klayan soroting sang jiwang condro jarambah jejobinan awarni wilis pupus hamels yayah tirtaning telogo kang dahat mening saperangan aglar melarakan babut lembut mulut kat yolumut kumandangin wali temah bangkit hanen angil rening rasa mulya wewangunan kinubeng taman sari pepak panjraing puspito di neko warno mangambar wangi sekar pudak putih memplak sekar mawar hambat barcah yo bingar menur gading hanggung sumanding datan kantun kang apulas birungu sumawarna dadu bangkit hambangun anteping kalbu senadyan to kathah rerenggan negari ngalengko parandene sadaya kantun catan kraos endah awit kaprebawan dukitane galih sekaring kedaton ngalengko kusumane ngayu dewi Sukeksi labet ini romri hato sakit lekas rengkang taman haryo jambu mangli lasin dan wawingkang lenggamung bingayun kajawi ingkang rayi satriya ing purwo dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasto bagus warnane pitekso deteki dasar sekti bondro guna jayeng prawir yang ngajurit.
1: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
2: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum. Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah berdasarkan atau belum.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Porokatang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
4: Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
3: Poro katang sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
5: Satriya ing Purwo dikaren ingkang kekasih Raden Haryo Prahasto. Bagus warnane piteksa dedeki. Sarasakti Mondro Guna Jayeng Prawira Ngajurit. Tatan Kendhat Poromban Seti Biyada Diriro Suka Pangripur Prawan Sang Yayu Parandiritan Bangkit Lipur.

0: Waktu Kang Prayoga nggonen nglilipur kelawan Kakang Mbok Sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun nggih sak saged-saged kula nggih, Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nenduk yem maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu.
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya, Yung.
1: Iya, iya.
0: Wong nyatane abdi dalem Ngalengka ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok nondo.
0: Ya tenan yo. Iki pupunge ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa nduk?
0: Iki Ibu Hajah Waljinah kepareng rawuh Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Waljinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden ya bisa.
1: Ngono to? Nek ngono aran
0: apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut. Ayo. Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Ya ya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya, Yung. Aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Ya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
2: Pangestunipun.
0: Inggih.
2: Mbak Denok. Mbak Denok nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Oh. Upami kula kula niki mboten kebacut ngeten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Lagi niku wau jenenge anak kok Denok, mana wis Denok kok mburine kok Suliyem.
1: Kula padhe kok mung perkara jeneng.
0: Matur nuwun kerawuhanipun dumateng Ibu Waljinah. Nggih. Dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih, Bu. Ngiras pantes panjenengan paring tulodo kalian kulo. Kulo menika awon-awon nggih magangan seniwati. Nek mbok kulo niki mantan, nek kulo magang.
1: Semono kok agek magang iso nyepir wis mati wis.
2: Neng nggih sak saged-saged kulo lho. Jeng dina.
0: Inggih, mboten dados menapa, Bu. Nggih. Sak saged-sagedipun wosipun mboten betah napa-napa betahipun sae pun. Pun kula suwunke pangestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Waljinah apa kepareng ngaturake? Nek adate Bu Waljinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono. Ya, ya,
0: ya.
1: Saiki yen lagu klasik lagu apa?
0: Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya.
1: Ya, coba saiki atur nondo.
0: Yung. Aku tak ngaturake langgam pelok patete 6.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Ya,
1: coba kaya ngapa? Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Aku biyen tau krungu nek ora kleru bawane ki nanti.
0: Oh, ki nanti.
1: Larase pelok patete 6.
0: Mangga
1: topi keparengo ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: Iki mau jenenge langgam apa, Nduk?
1: Iki mau jenenge langgam andeng-andeng.
0: Andeng-andeng. Apik tenan iki mau, Nduk.
1: Ha iya.
0: Seneng aku apalane.
1: Kelingan kowe yo.
0: Kelingan. Andeng-andeng cedhak alis. Jarene yen disawang mundak manis. Kaya dekku iki. Iya ta? Aku nak disawang rak manis.
1: Ngawas nu manis. Iya. Terus?
0: Andeng-andeng neng bokong. Cari ini. Kuwi wasi sejen ngentut.
1: Ora eneng cakepan ngono kuwi.
0: Tenan jaduk. Andeng-andeng ki ambak mung sitik. Ning kok marai apik ya, Nduk.
1: Apa meneh dasare piyayine ayu? Andeng-andeng eneng dhuwur lambe apa ning isor lambe biyuh ketok manise.
0: Ning ya eneng dhuwur nek gegeden elek. Ora kok ana sura nang kok.
1: Nek kuwi dudu andeng-andeng kuwi. Nyat patrek.
0: Werna-werna ora.
2: Niku jenenge tembong ngoten, Mbak Gelung.
0: Oh, lah. Niku lho jenenge tembong ngoten niku. Tembong niku padha karo tembel, ngoten. Mbah nang wulune aja wis jan.
1: Lagi kok werna-werna.
0: Kage nduk, pisan kas. Aku kok marem banget krungu tembangmu iki mau.
1: Iya. Iya, mergane yo didukung karo kanca-kanca tabuhane yo apik, pirantine yo becik. Tur rekamane yo becik.
0: Ah iya. Terus penyanyine yo titen teliti. Salah sitik kon busek.
1: Ya. Ah iya.
0: Pancen yo becik tenan, Nduk. Hasilnya apik.
1: Iya.
0: Ya mong besok nek anu kon nambahi ya, Nduk.
1: Iya, aja kuwatir.
0: Mergo iki anggotane iki imbuh ngono lho.
1: Biaya meneh.
0: Ayo no kaya
1: ora sang rembug bab perkara kuwi yo awake dhewe. Kuwi mau idep-idep ninggali putra wayah.
0: Oh iya.
1: Ninggali putra wayah karo panjenengan kudu eling. Iki jenenge garapan-garapan anyar.
0: Pancen nek dirasake ya rada nyengkleng, Nduk. Ing atase gamelan nganggo musik.
1: Iya.
0: Ning nek dirasake kepenak.
1: Iya iki yo. Wah, ya duga sesa mung kare ana sing garap ya yo. Saiki biyo ngarep mundhut apa meneh?
0: Saiki lagu sing anyar apa, Nduk?
1: Yo. Tak tau si lagu sing anyar isih kebul-kebul.
0: Lagu apa, Nduk?
1: Rungokno, tak suwunke biyantu meneh karo Ibu Hajah Waljinah.
0: Lagu apa ini sing anyar lho?
1: Ya, lagu anyar jenenge lagu Nur Laila.
0: Loh, ngerti kuku lagu pop.
1: Ya, rapopo, digarap nganggo gamelan. Ayo kaya ngene iki lho, yung ampuhi gamelan ini ngene iki. Dinggo dangdut kena dinggo lagu pop, kena nggo langgam kepenak. Nek perlu dinggo disco ya keneng.
0: Weh, ngono ya, Nduk.
1: Mungkari ana senimane. Gelem kreatif apa ora?
0: Ya ya. Coba kaya ngapa? Anggere ora dadi titen ana.
1: Mirengno yo lagu Nur Laila dados

0: obat-obat iso gugrake ati tenan, Nduk. Wah, nah obat iki mau lagu apa, Nduk?
1: Nur Laila.
0: Nur Laila. Wah. Jebulane kok ya luwes, kok ya kena ya, Nduk, dinggo. Lagu Jawa. Nur Laila iki ditabuhi gamelan kok ya kepenak.
1: Nariko ngarep aku wis matur, wong kabeh ki rak mungkari ana penggarape.
0: Wah, duh jan. Yung penabuh semene kae. Coba to. Penabuh kok nganti 30. Pokok semono gek mangan kabeh ro coba. Kepiye? Coba. Saiki dembunge rangkep sarone 8 silindro perok.
1: Ha iya.
0: Nganggo drum. Nganggo suling. Ha to pat. Sok-sok nganggo slompret. Ben saya maju ya, Nduk.
1: Iya pancen ngono sing tak karepake kok ya.
0: Monggo Raden Ayu. Kula aturi paring dawuh. Bagi monggo sampun dipun penggali sangat-sangat. Menapa to Gusti? Ingkang kados sungkapaning penggali.
1: Anjrah Enggang Puspitorum.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil di tahun. Dimulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

tong titi jebang kololo terjebang di orot cetiwaku. Iki katone para raja Narapati kang samekta munggah marang blabar kawat janget jenengan. Sopo we? Moro waspada no kang Permati. Katang mudane Narendra ngalengko. Satrio panglebur gongso Raden Haryo Jambu Mangli. Alah-alah. Jebul kowe kang aran Jambu Mangli. Ora tedeng ali-ali. Kowe sapa? Narendra Pasiragung Prabu Surya Kupala. Aku kadange kok Prabu Surya Kupala. Adipati Surya Wasesa. Jambu Mangli. Ono parat yen kowe sing ngiman kekadangan. Luwung lilakno sukeksi bakal tak wengku garwa. Kowe aja nyemlangake ora-orane. Ya tak ora bisa mulyakake Dewi Sukeksi. Ora bakal tiba parang nanging munggah nimbok ratu luhur derajate. Kowe Narendra Gung Binathara tetep ana sumpahing Narendra yen to bakal mengku putri. Kudumani bedah projo boyong putri bondo ratu paha pancen bu antepi Jambu Mangli obatamu ora kena dibat gawe becik kok Prabu lenggah ingkang prayogi kula kabeh ngrangket pun Jambu Mangli.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Avjotaron tovoning vorovati. Sinumpesan yang panik wawak pando. Jambu mangli, wong kang kaya kuwi. Amuk suro meroto, jaya meroto. Ayo ketoken budimu. Prabu Surya Kupala, sumbar mangku tanding. Jambu mangli, iki margane pastimu kuwi.

0: apa mangri?
1: Ono parat.
0: Aku sih nyeman karo kowe. Burung no sediamu. Tiwas, puncak nyawamu tanding karo aku.
1: Ora susah kakian pepangal, ayo ketoken kaprawiranmu.
0: Iblis lanat.

0: sedeng narendra yatsola laku kang mawalya ingkang kambira marangah angise siyung atus mundi Gus kanggendika maguting ayuda togok entuk pamujimu unggul jurit kula padyaning pawagan. Wah, syukur syukur kula pitados nemung lamake janma lumrah mboten monggo pulia ampun melih kok nemu bangsaning titah ya lung
1: haya banyak Dewa Surabaya tumurun.
0: Begi kita bocah pinter omong kok ora tau bener.
1: Aja meneh kok mung sipating titah mbaya dewa tumurun to. Gaman Suralaya kon numplak. Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok.
0: Mengko kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok we.
1: Neng ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, Bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetep kekuatan ngepoh keringet. Neng sampeyan iku janjane ora cocok. Enten. Boten cocok kare Hang Sandika ngetokke nyawa.
0: Iya. Sepape
1: kalau mau benar sampun nate dak paring dawuh. Nah tadi pun penjenan iku kagol amargi supatemi boten purun.
0: Lubang kowe iki meneng aja lung. Kowe iki sing arep nerangke malah rono-rono sukeksi budak.
1: Lah ya wong kleru ki ra ya entuk to Kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru itu dibaleni kok. Senengane kok muring-muring. Kowe iki aja sok gampang nesu ngono. Kowe ngono gampang nesu laramu kumat. Emane-manen ngono. Mung karek kowe ngono sik tak pundi-pundi. Awakmu wis gering kok ngono kan lho.
0: Kula pikir nggih bener kandhane Bilung. Piye kok? Keplok kena ora tangan loro ora iso muni.
1: Ning ya sok muni sitoke pupu.
0: Kowe nari kono, Gus. Wandamu kaya ngono kok wis. Parek pasan keplok yen ora tangan loro ora muni. Tekse tresna niku nek ora wong sak kloron padha tresnane. Niku mboten apik ngoten. Ning aku tresna. Nggih sampeyan lah sukeksi.

samyolo majar saking payudan labar kawat janget tinencang Narendra Pasiragung Prabu Surya Kupala sak Purwadya balane kasurane ngayuda tanding lawan Harya Jambu Mangri sigra dawuh lawan Purwadya bala anggulungi gendera candra geni mewah ambangka ikamane lumajar sumingkir saking Raja Ngalengka suka jeneng panggalih nenggih Sang Jambu Mangri kadhiraken ki lurah Tejo Mantri mewah Sorowito nanjing jroning pura wauto siniget tengkang Radya Lumaksana ganjeng kang kawursita ora kaya kang ana praja Lokapala katinon saking Mandrawa narendra ingkang kawis tingal tejane

kiblat kulon kat temendung pangendanu angalingi prabaning dasanta sinela sunaring kilat tatip sautan jayah kilating jawang rudra pati kang harso andilat telenging bumi tanono peksi lumayang labet mulaku petenging jagat tinampek imando temah hanggrai toyento bakal jawah dres warlan esus sesawangan kang ketinggalan mung temeng hanggameng nergemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng petukulan saming layung labet kaperbawan dining sepining swasono sisih wetan pernaing samudra winatesan bisik neping jurang kang sarta sila karang ketinga kurang permono labet kusandung kap surup suryo ketilamung sembarane ombak katempuing marutop yuran-yuran jumalek goram bentur ing watu kapur wasono ngrangsang pesisir labar ing pasir gumelar sawatara peksilawet menyang raja wali pasih wani saliweran sambran sakninggiling samudra sakedhap nglayang nilingaken dununging minajaradri ketatahan yuk sulaing memansan dadya kaget kang Brontoyo pinggiring kali kenongo ana kedaton kang winangun sarwi bawira sentosa nenggih punika tawarnanira kraton Lokapala Kuroyok gungadap rujuruk jugluri nenggo sinambung wisma bangun jamur barat karena temegar tuwin jinajaran bangsa kebanjengan ingkang sadaya wustri nenggo renggo tatan kuciwo soko guru silo praboto telung prangkul gedini tau kirukir tinatah tinatu renggo ginambar sisik nogo.

Candra Berbudi Hawalaksana anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinasek samaning ratu. Lenggaira sang Bumenata kadhep lawan pujangganing praja Lokapala Brahmana kang kepaes yaksa ingkang keparap sang begawan Wisnungkara. Yang tempaes raseksa parandene basis limpating kagunan utus sariring reh ing sanes koro tatan kantun pasih banyuring ngajeng kepatian Sarkyono Patih Banindro Bagus warnane pitekso teteki sekti mondro gunut hanyang prawira ngajurit. Marko semono horek ing pasuwakan agung samyang ngurumati prapaniro pandito ing harga wirangin ingkang keparap sang begawan Wisrawa Saribet kelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Lokati. Riwuhnya prating stinggil sang Prabu Danapati sigra mansah membah padhanur ingkang rama tuwin ingkang ibu. Sigra ingat carana lenggah saka kaya mangkono panguntaning waradaya ingkang dereng kawijining lesan.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah
1: kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil.

0: dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Katang Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalunatas.
2: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Poro Katang Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalunan.

0: sawetawis gugup palsing manah kulo. Sewu mboten nyono pasewakan negari Lokapala, karawan paduka Kanjeng Rama Begawan, sumawana Kanjeng Ibu, keparenga putra jengandika Pundana Raja, ngaturaken sungkeming pangabekti konjuka sandhap padha jengandika Kanjeng Rama, sumawana Kanjeng Ibu. Bung astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Duh kepanteng ing wong Lokapala kaki Prabu Danaraja. Akarya lega terus paning nolo pangabektine rodahat kacadhong ing asta kekarune. Kakalongake lungaya rumeseping jaja. Lininggo telenging sanubari muga nyembuwa weninging pangastuti. Paring pangandika ora liwat pudyastuti kusyang pantara ratri. Tansah katuro ngarso paduka Prabu. Yoyo senadyan pun ibu banget nedha nrimo anak Prabu. Raharjo prataning pun ibu. Pangestuning pun ibu paitu merapo marang jeneng siro kaki Prabu. Kawulo nok-nok-non. Pangestu paduka sang moho yugo. Sumawana Kanjeng Ibu dhat kacat dongasto kekalih kapetek ing mustaka mbabaro nugroho parmaning batoro anyembuh doyo hayom dateng negari Lokapala sakukuban. Rama, sumawana Kanjeng Ibu dhat gurawan anggen kula hangacarane karawan paduka Rama Perumban ingkang pepasan kados pangi jawantaing jiwang Bathara Indra keparenga paring warsita wigato sing tedhak baya punapa darunanipun kepang teken janggut suku jaja mandhap saking hanggraning wukir upamita kepareng pariwara saestu badhe kula papak nitih rata mewah dinajaran wadya seseliran kinarya ngreksa kawibawan paduka Kanjeng Rama Perumban Begawan Wisrawa.
1: I. Jagat Dewa Bathara wayah ubatara jagat. Duh kaki Prabu putraning pun bapa. Petasan kaya tak gelak lakuku marang Kutagara Lokapala. Upamane tono sebiting jubah saka sacengkang kaya wis ora dak tulih. Sabab dening kaselak mireng pawarta kang ora lidah sinambung tirta tinalang taran boyo darunane kaki Prabu katon rusa undang wadya sawiga baris kaya-kaya jroning negara keparak ing parang muka. Duh kaki Prabu putraning pun bapa muga enggal keparang ngruwat cingak ngunguning pun bapa apa to kang dadi darunane. Kanjeng Rama Perumban katemben Kewala Putra jengandika badhe raraosan minggah anggraning wukir saperlu nyuwun pengayoman pangestu paduka karo nanggen kula badhe pangkat dhateng negari Ngalengka ujaring pawarta ingkang kasrang samirana warata saindenging buwana bilih negari Ngalengka wonten payo-payo katyubing rana sayembara perang tanding. Kaki Prabu pancen bener kaya mangkono. Sinten kemawon mboten nawas satriya Raja Narpati menapa darah pidak pedaraan yen alit saged ngasoraken ageng saged nyempal bebaunipun Harya Jambu Mangli. Tetep semboda mboyong Raja Putri Ngalengka ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Sukeksi. Rama areneng putra jengandika ing Lokapala dereng ngampil prameswari minangka garwa Padmi ing pangajap ugi badhe ngaloyo bumi dhateng negari Ngalengka mupu sayembarani kawontenan sampun ngantos muji wani Kanjeng Rama. Bung Astungkara Sidang sedaring bawana langgeng tujune durung kebacut sira Kaki Prabu budhal marang Ngalengka upamane torandhat prataning pun bapa tak kira Kaki Prabu amung bakal ngukup kewirangan. Liripun kados pundi Rama? Kawruhana nggire Kaki Prabu senadyan sira bisa sembada mupu sayembarane si Jambu Mangli nanging panek tangeh keselak muka Kaki Prabu bisa mboyong Dewi Sukeksi karana Dewi Sukeksi darbe pepanggil kang kaliwat Langka sapa bae kang ngayunake ora mawas kasta darajating kawibawan kudu bisa medharake surasaning aji sastra jendro hayuning ngrat iya sastra cetha paripurneng mangsit prasetyane ora niat leladi priya lamun ora bisa medharake surasane aji sastra jendro ingreh kadibyan lan kasudiran pun bapa pitaya marang Kaki Prabu nanging tumrap wedharing aji sastra jendro hayuning ngrat tak kira Kaki Prabu mesti muputan bisa minangkani
2: langlenging daya mangu mangu mangun kung

jagat Dewa Batara. Nyata yen putri pinunggil Dewa Sukeksi. Katemben pamotai bae Nora sadengah kang bisa sumurup. Yen mengkono aran tanpa tuwas nggon kundang wadya narup barisan iki. Kaluhuraning Prabu Danaraja maksih ana sak delamaane Raja Putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Duh, Parama Begawan. Yen ngaten putra jengandika trimah seleh langkap ngukup barisan. Wurung ngayonaken Dewi Sukeksi minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama.

anak Prabu Danaraja. Wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayuwa Sumelan tiyasira kulub. Marmanipun bapa daya-daya prapta marang praja. Lokapala ingkang saperlupun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulub. Ingkang wigatine pun bapa kang nedya mupu sayembarane Sumal Prabu Sumali Darasan. Jambu mangri apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Pingga yang manah kula tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Rama Perembang keparing-paring dawuh ingkang pekaten. Pingga yang manah kula

0: di balan kadawu sinuwun. Perintahmu lawan prajurit Yat Solo Kopolo Kologoh Muko Surakati Simparawan nderekake jengkare Kanjeng Rama Perban marang para Dralengka kawula nakono dri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Patih Panindra wonten dawuh Perban ayo tumuju metu marang pagelaran Jogja dri semoga kula dherekaken Perban Jawi Kanjeng Ibu monggo kula dherekaken lerep anjing lepeting kedaton
1: iya kira anak prabu.

0: Sangsayadalu sansayabyaringantariksa dasarane deng mangsa ketiga dawa endahing tawang respati anglam-lami candrane lir sesotya sinebaring babut wilis kala-kala sinelo mega petak lumayang ring-iringan ewa-ewa kalangkung mring rajaning dalu kekalangan sesulak wening teng calorot teng galebyar taranggono silih papan cawuh lan pulundaru dedaratan sinengko kita neng Brahmana beratane satriya utama kang sumunduring antariksa panjanging kidung gegetering kang cipta sasmita satemah mahanane goro-goro.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal

Diketahui anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran daerah.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun depan.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan sudah mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun bisa.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun
0: nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, masuk banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil setiap tahun.
1: Dimana tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan sudah mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil di tahun, mulai tahun depan.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, masuk banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan di.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.